0: wiri wanen ki me wiro ali sorted beto mi tu emere sit ben ati a chano line up maka ma mungu ki mati but waduk cha chano maka miki ima mati bon kakini me wina hello yes
1: hello
0: manga hello
1: hello
0: yes manga
1: hello
0: hello
1: manga sir dora
0: kikwe na
1: Ibu
0: akan win dia cakap ni, bapa.
1: Kalau dia di spare, mana ikut nur mesti
0: tiga. Okay, nong ikut mana?
1: Borofo.
0: Oh, borofo kakai. Then
1: borofo ini yang bosses.
0: Hmm. Hmm. Jom muka ni mang metu gua meru kau ni macam mikurong girau nong nama cima ni.
1: Nama cima dia jual 247.
0: Hmm.
1: You're 9.
0: Mm.
1: 13.
0: Mm-hmm.
1: 15.
0: Well. Wanita kumpulan cari muka ni.
2: Baik. Nanti kita angkat kelam lagi.
0: Nanti di kian juga kumpulan dia cari.
2: Nanti tu ada yang ber.
0: Hmm.
2: Merah guna cimin nama ini.
0: Nama ini.
2: 0782.
0: 782.
2: 130.
0: Hmm.
2: 614.
0: Yeah.
2: And four. Fine, okay.
0: Well, unjo mo wilu diang ki bocha ga kenyo o kwa nyama chimpala ditti bedi kher mine ning cherchi wilu diang.
2: Eno pilo parbo tema.
0: Parbo te kwa nyama.
2: Ah, pama te.
0: Hmm.
2: Ti kya to mo ngo na mo ngata te te mero.
0: Mano pego ma dit ki kome.
2: Abbe, mia.
0: Okay. Hmm. Okay.
2: 57.
0: Hmm.
2: 94.
0: Abi kwa nana machimo ni chike go wekol toki ringi kibini wili speed.
2: Yeah,
0: lapa. Right, nere chima kamiga bimi na machimo kibini kibini pigo mamigi en wili pigo dakbini charu vinyo ne. Hello?
2: Hello.
0: Awinyo?
2: Mani kipo harga ya cholpi yo.
0: Cholpi, mameni?
2: Cholpi lapa.
0: Hmm.
2: Tiga charu diel. Moma bae
0: na. Okay.
2: Hmm. Hmm. Sonia tomerko goe na machimo ne.
0: Mene ni?
2: 07
0: mm. 89 mm. 42
3: 53
0: mm. 20 mm.
3: Hello,
0: Rapa. Yo.
3: PK
0: Yeah.
3: Mm.
0: Okay.
3: 06 63
0: Okay. 11 Bobeni kubetine. Wajir ni tiku pego ketet kakari en biru nyu be chara. Kene na machi manyi no ber kar meti kere mene ne kibini wiru pego makami tin not. Abero abor not. Achel not. Ario abichel abor achel. Anoyo tin not abero abor not. Achel not ario abichel abor achel. Meno kibini ringi me bien ka no so kene ke mono pol kare. A jemne bene tiku mene ne Fatih juga kiri. Nama cima tu tulen not biar biar ngan nacil biar biar bicho bicho bicho. Enki biar biar rapa FM tiga poin bi. Mien meti ke biar ma be. Mene ne ulto bini kiri rapa FM kakan. Waki cung bini kiri kene enki me chatu ne. Iwel mala pegi mene ne ulto kiri mab kidak ya. Nanti kupegi nanti para rapa FM ne mahuar binati. Emar reception para rapa FM. Hello rapa. Hello. Oh sorry. Mene ki mati eno iyo diko ameni na mati kaya rumi wini kibori na manoto biya biya tira biya biya biya biya biya biya chara maka meko pinye mti ni wakil bapa FM nati iye kanyo na nea chwele ti wa yichaba biya ba chaba ini wakil biya chara yuma kwa kucho kini ti mongo pende ton kansil kato
4: Mamo bali mjoji kama ula
0: kwa hivyo Ladit o bali mwa wana kwa
4: Nata chara wotu anmo do furu mwa chen
0: Do furu mwa chen
4: Nata miya wabu wana chini nama ini
0: Mene ni
4: 0789
0: 86 20 42. Okay. And for you. Right. And you chat to Marwo to an video. Ilom kupe wa kwa bidi kero mene ni ngwa kwa di. Himeti no within pa the town council kan yote bona man all set ka chel ki vitens. Chel drinks. Wo duchi ti mi to man square ti mi to mori ti mi to man enini. Aman jammi mo kayni matiyantu ma charu mo wi ko mo gi ditu javon timi to bucket plastic chair ma diga ci kimen buckets juju tu no ni barko no manade tar se no tan tan ki makro me basta mi no hello
2: hello
0: awinyo
2: papa la gire